0: Kaka mai na hapala Jake's president day time on the tie oh you know what choice of food farm little dollar dollar tile only to last a food to pound on minute dollar tile tile but climber in a 4 years so toffee latalata tunga for tassi little tolo murino all of five million the telephone will buy no more little arena more to long more to long a lua or lo tava to long a tolma to long a fa il tava sina or lesia sale manono ia male avivi I mai toa mua o le afo I apia lua la afo I kauwa mai lesi tulanga leo le koru marfa ia o tulanga nao il tatu tunga afo tasi nei temo le tae o la tatu o tunga avikta o le Tire World and Auto Limited malato tau tua mo tatou I re nefo I tae o siaki le il kako kabane Victor maronga lue morning uzo
1: ia pepo maua male lang mai ia sunga tawai nita fau ia mese fai lau tapu ina mau tamo
0: Ma tena ma tua ma lisa lu isi ko usuna wa usuna lima lisa ya wi ma lo lava tau ya kioto ta es sudu la ta vai lisa ya kuna kawi ya kuna kumaduri ya ikwi kofi koko sa mua ma le pankeke ya le ka la sa ole lai ma le tale poti mek ta fa mon mone ya ma tau lava ta vai mo le ma to no ya ma tau kiri ma se kompensini ya uni ngalo ya sulima sendi pa mutabia
1: Na lei de tal gat sulima kendi da kiro sa ma te pamu ole iba sa si rua sa la bima e ma ko ti so le rua sa la di marima kendi keno e pa sa te ke pro e ko ipa ke me sa to sa lo mo ta u u tro sa ba ya ma ko ada ngata fo no u mana tro sa ya mana ma ko se ya ke ma ba ai a ma fa do sa ni u tro sa ba e ko ma u ma ro ma no tro ma te se ma ma lo fo ti ti ko ya sa sa ti ma ro sa ya ma ko ton ke si LPG penso vi che odo su iba sala iba la sene con la vostra stessa che ci di ma so fare ti mia e so ni ai a va per le mie cose sono meno come tu in ma io ho messo la tua mia sia dai te con lingo di con lingo ma sta dalle sul kim po e poi ci so au a te la manna ti te la ia io guarda sono le buone ma so wala cosa da vo tu sei Kau tu sejauh ni di sini apa mati tak ada yang disorong alam. Kau mesti tolong mesti ya pelit kupa kupa. Tunggu ya sejauh interview interview kau faham dia aku dah terusah peminat baru kau. Bisa uang kau akan merawat kita ngaji dia yang mana kau ngaji folia lo mesti kena. Paling senulis tak ada yang mati le umat tahu di sini ya saya ngaji sini yang mati. Okay polis sebab naik susah mulai kata-kata sini kata nama si sosan. Ya, oi, foi mas tota vale, era que tinha a ida mas tota vale. A teu se foi esse o sai, se me foi que não ia, se mais mas tota vale, a todo mundo não, e mas tota só moi tem minuto que tota vale, é SUV, mini vans, o car, e são Skyline, e su pali, NTS, e a loja me liga com sanga, male loja me deu, a uma modify, uma foi uma Aku spoiler ya malay politik ya kata spoka. Apa yang kita ingin tu langsung makan. Eh, lagu macam tu tak abad fatal. Awak tu polis kalau boleh fikir ya, awak tu yang ini tak cepat tak abad. Kurung kalau tak abad fatal. Ya, ni saya ingat tu. Ia mana list? Kurung tak highlight. Iman sama naya. Dua ini si politik. Iman tu iya ya. Oleh puka, loko tak maksa lapo. Apa yang kita mengaku itu dengan mahu dengan itu. Kita pun sudah semua dengan cuci iya. Ya tawari ni biasa super impresa SPI dah ke super tu sang dia tu tua menu umana kepun mara tu tak kawan ni ngan dia masih hari ni sini pada tahun ya sekarang ni ni biasa ya kalau kita ni ngan dia memang tahu ya ini nombor oi baru kita fa dua dua oh masih sesane masa pertama ni dia berutara isi kau itu awal ni kasih kita suruh apa itu utara pak fu pak cuan sekian So masih pak lelaki malu malu maju kan manusia cepat orang tak balik asyik kongsi aku mui. Muka itu tu wim ya masih pak balik apa asyik neng asyik lima lima cai dua sulua awan nak oleh dua sutara temin bayar sulunga cai neng pak makan so mau itu yang pak ulama buku wim ya awal lagi asyik ini dengan otak dengan otak memang aku kan dia nak mau ini pak Tetapi dengan posisi Yokohama, Nasus, Philip, masih boleh tanya dengan saya dokter ini Nasus. Pak, bila memang tahu, boleh berpisah di solusi O, boleh berpisah di solusi O. Akhirnya boleh negaru sama dengan orang yang memang tahu. Masih sosani terbaik, pasal saya dalam merawat luar, saya memilih five on next saya asal luar, saya memilih.
0: Victor Maria five on next asal five time on report in the night time. pe amare lua pe toro no fole vai le litorina la muole tu nga fa tasi a tu nga lua tu telefone vai no tapa sina tu nga tolu a pe lua tu nga fa pala avivi ma le si va ala mini mai kua le lima ma le ono o tu nga fa tasi ma kia la wanga kai mo ko ko ko ka ni no kai